543-5985. What's the 1-800-995-8954. Email the radio@kyuk.org. Takwam ayak na spaylim ta asan skam nun unatun vaylim ku kwan ikwa away unakal kakitsut skat anhut kakalu ku asaka haung gaan ay pirit mi kakitak vik kula pingayo nakakning kanhuk una kwani mumistigataka takwa Mother Kaskokwim Tribal Coalition nak Bowlinga Limi Kuyukti Klinit 5-7 Adaktakaurudengihumuk Sulutanak Yo katasrit nun nitnik. Tamakunik aysun akhtu maskka. Aysun toy chadlakska. Ispits nun apakhtu lukutone kuyukustunan. Unno koni upingas upingan nehtu titauna nitlukuftsi. Kadakut kskat 14 minutan ispitsi. Itu toy adakh nekh do ti jan kan khapat nak una sukani oyukh fiskat yani kalitsalret nunnit ni wi tase ne ruma mi sukwan 18 nami 2 to 6 p.m. Doni Uyuktakaludan. Tamak tu suktu ne omauti, Uyakumauti taikufti. Unakwani, ituktoi, Achtakadre kon huk unak uyuktakak. Spiti, ituktoi kanakak patsnik. Kaisun achtu maskaitu nakit. Jadi tu, ukutwani asane nunane kuyuh tak kait crooked creek amek akita kubik kulatasi manek akhenengkan 1:30 to 3:30 doni crooked creek amek. Tribal office sami jaspuyuk takkauluten. Akker misu aritakvik akimeratautim tipluku aritakvik mi akimeratautim tipluku akhenengkan 11 klak mkayakaluten 2 klak mun akvik Regional Economic Development and Training Center Dorne Kuyuk Takkau Rupin. Mantimi Pukiut Misu Kakitakvik Yuinaun Kitak Nekakhnengkan Salitauna Ituhtoi Tauna Kuyuk Vas Kahti Doni 6 to 8 p.m. Register Registerah.

Nimxning anu sjugalingut putuskan tama kunung sjuke kaloki. Acikut keting peloki tenkeleng kata. Kena ketuna agut kapi. Salih pagnak nuni tama na juna. Tawkam kikcik loki magut pisuk tu cale. Ах чака клуб дава от битых хозяйнилу.

Sehingga ayo nilgena tap atau jempolam aku ye vitamin C ya una lam chol na su ya gut sina ka atau juk aku nak ke makasim ko pelitare natchani ya pelitare natchani tengam mat weta lo chasti gale kolo ni leta na aku nak ke wat mcau kan kala wat wow ya ingkut pa kaya ka ingkut pa ingkut ng payo Wadni stok kiula, we umilak kuna kutama na kiutika. Wadni teluni, koyat kuna yaklo kaya ma bayo kuta. Wusto esa yukula, tama na sto. Umiwak ko, uitamasko ko matama ni retaw siw ko, kliw siw ko, tawad ni piso. Time maun ni, utak-tak ko le, mampresa may uitas. Nagsiw yu ko la. Kuya, tikaf ko na kita ko pa yung side. Saka masuk natin. Distas juga nan, itu kan sulka yang agan kainan magutas juga mutai tak kau aku. So atau sulung cale tamana kanna tukinku kunan kasanun kanan junumi kanna tukinku tau nila kaloku tawas. Newspaper ni alngasini lo ni atau cuk ni cuk ni kagakas cuk ni cuk ni wat ni alngasini lo. Esle ok cuk nak kod kecil tu sok aku older people maksua kami vitamin payuh naukai. Alha kuhtul kay payuh taksi. Kut kecilun nasa kalau nipi.

Buyak pelah kau nak jauh nak kali tak siang apa mai aku lumak ingat nasun kerja an kalau sakit kelit saya juga lah aku tujuh kan tujuh ada ni juga nak ambil aku tangguh kau lumpet sisku tengah ya perlu kipiyo dulu tengah kena syarat lumai tengah kau itu sisku tengah ya perlu mana jadi sabut kan rot itu suatuan aksi kau kini ulah kan nona aku mampi kan ngisi urut cek jatuh jatuh kuya kan alaik dan left cek ma itu ay aispe tamana adu siap ah yuk tu mermisuk satu mesti perkuat iun kan harluni kin kudun rilan kuat betul sok kin kagum langsir kin ukfahan tak guam kupingan pangkuda ikum tu akal harluda akal satu kain royudit kudun rilan kin ulam tawam asufkah pukenan.